kunjalo ke webalaleli sekunjalo ngena zakuthi ukuphinda kanjalo yeyi bakithi lapha emgqungu lovuna bephathele kuzoba njalo yithi sifika mntana muntu asifikile sikhalelekile.

0: Hayi man suka womnalele suka ngane ka baba. Hey ngiyokutshela ngane uva kithi Q Twins vela lona u Q Twins emsana no DJ Tira bethe hamba kodwa zangikhumbula kulungileke kwamnandi kakhulu bona ke manje mnaleli singenile ke manje kuleli hora lesine njengamanje u 2 minutes after 4 mibili mizuzu nishayile edlule ihora lingelesine kuyovuswa abantu ke manje
1: Umkhumbulo 107.6 FM
2: Silver Chest Entertainment. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

sekunjalo mlaleli sekunjalo ngena ka baba kaphinda kanjalo lapha mkhulu vaba namaphathelo ingane sekusile ngane sekusile mntwana kivukwe phela manje hayi bakithi mabavuke abantu.

ibuya ke wemlaleli ibuya ngani yomuntu ibuya ngana zakuthi nangana ncane ka 8 ntsandla lomntakamloyi bangilidabula lelibuya ke ngisho ngephimbo ngithi ingani sibonga ukuvuka

sakumlaleli wozakengena kwethu ngena kulomoya ake sibonge uvuka nehlawu zethu sibonge uvuka nabangani nezithandwa zethu ngena kulomoya ingani ku 0W3 342 3970 0W3 342 3970 noma lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391 injalo indaba.